Goyang Pagi STI masih setia menemani sobat STI semua. Rizky mau tanya nih, jujur deh, siapa yang suka fotoin KTP, SIM, kartu keluarga, terus disimpan di galeri HP biar gampang kalau butuh? Ayo ngaku. Rizky juga kadang gitu, soalnya praktis banget. Tapi, dengerin ini baik-baik ya sobat STI, ternyata kebiasaan itu berisiko tinggi. Dokumen penting kita yang ada di galeri itu rentan banget diretas, dicuri malware, atau diintip sama aplikasi nggak jelas. Bahaya banget kan kalau data pribadi kita disalahgunakan buat pinjol ilegal atau penipuan. Ngeri. Jadi mulai sekarang, yuk lebih hati-hati. Jangan simpan sembarangan foto dokumen pribadi kita. Kalaupun perlu versi digital, simpan di platform yang benar-benar aman. Data pribadi kita itu aset berharga loh sobat STI. Jaga baik-baik ya.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih di 101,1 STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda. Terima kasih buat sobat STI yang terus pantengin kita, baik lewat radio FM kesayangan maupun lewat streaming. Semangatnya luar biasa. Ngomong-ngomong soal semangat, Rizky jadi ingat sama minuman pembangkit semangat, apalagi kalau bukan kopi. Sobat STI pasti tahu kan kalau Indonesia itu surganya kopi. Salah satunya yang mendunia itu kopi Bajawa dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Menurut Detik Food, kopi Arabica ini istimewa banget karena tumbuh di tanah vulkanis dan diolah secara turun-temurun. Kualitasnya nggak main-main, sampai diekspor ratusan ton ke Amerika. Sayangnya, sekarang produksi kopi ini lagi terancam perubahan iklim. Produksinya menurun drastis. Wah, sayang banget ya. Semoga para petani kopi kita bisa menemukan solusinya, biar kita tetap bisa nikmatin kopi kebanggaan Indonesia ini. Sambil kita doakan yang terbaik buat petani kopi Flores, enaknya kita dengerin lagu yang satu ini. Dijamin bikin semangat sobat STI balik lagi.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Sobat STI, makin canggih teknologi, makin harus waspada juga kita. Ini penting banget karena kasus penipuan digital makin marak menurut data dari Indonesia Cybercrime Combat Center yang dilansir dari Detik.inet. Ada 3 modus penipuan yang paling sering terjadi. Yang pertama, penipuan berkedok lowongan kerja fiktif dengan iming-iming gaji besar. Hati-hati kalau ujung-ujungnya Sobat STI malah disuruh bayar. Kedua, pesan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Dan ketiga, link klaim dana bansos palsu yang sering beredar di WhatsApp. Ingat ya, selalu cek dan verifikasi ke sumber resminya. Jangan mudah percaya dan jangan sembarangan klik link yang gak jelas. Waspada adalah kunci. Oke, ini dia lagu dangdut selanjutnya.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan

0: ada yang kesulitan sendirian.
1: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
2: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
1: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Masih di 101,1 MHz STI FM Nunukan. Terima kasih buat Sobat STI yang dari tadi nggak ganti channel radionya atau setia streaming sama Rizky. Ngomongin soal penampilan, rambut itu mahkota kan ya. Mau cewek atau cowok, rambut rontok itu pasti bikin pusing. Nah, salah satu penyebabnya mungkin nggak Sobat STI duga loh. Bisa jadi dari minuman favorit Sobat STI. Sebuah penelitian yang dilansir oleh Detik Food mengungkapkan kalau konsumsi minuman bersoda secara rutin bisa meningkatkan resiko kerontokan rambut. Loh, kok bisa? Katanya sih kandungan gula berlebih dan asam fosfat di dalam soda bisa mengganggu penyerapan vitamin dan mineral penting buat folikel rambut. Wah, ngeri juga ya. Jadi kurang-kurangin deh minum sodanya biar mahkotanya tetap aman di kepala. Daripada pusing mikirin rambut, mending kita goyangin kepala bareng lagu yang satu ini.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi? Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Waduh, gak kerasa banget Sobat STI. Udah 3 jam Rizky Permana demenin pagi Sobat STI semua. Terima kasih banyak buat kebersamaannya. Buat Sobat STI yang dengerin lewat frekuensi 101,1 MHz STI FM Nunukan. Dan juga buat Sobat STI yang setia streaming dimanapun berada. Kalian semua luar biasa. Semoga semua informasi dan lagu-lagu yang Rizky putarkan tadi bisa bikin hari Sobat STI jadi lebih semangat, lebih ceria, dan pastinya lebih inspiratif. Ingat terus moto kita, STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Rizky Permana pamit undur diri dulu ya. Jangan lupa, besok pagi kita goyang lagi di jam yang sama. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa tersenyum. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nilai takwa yang dihasilkan dari ibadah puasa adalah muraqabatullah, yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Pada siang hari ketika kita sedang melaksanakan puasa misalnya, kita bisa saja makan dan minum di tempat yang tersembunyi. Namun hal itu tidak dilakukan karena kita meyakini, walaupun dapat bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan manusia, kita tidak akan mampu bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan Allah. Kita bisa saja berpura-pura menjalankan ibadah puasa di hadapan manusia, tetapi kita tidak dapat menyembunyikan hal itu dari pengawasan Allah. Inilah bentuk dari muraqabatullah. Tegasnya, muraqabatullah itu adalah mengondisikan diri, merasa diawasi oleh Allah di setiap waktu kehidupan hingga akhir kehidupan. Allah melihat, mengetahui rahasia-rahasia, memperhatikan semua amal perbuatan, dan juga mengamati apa saja yang dikerjakan semua jiwa. Semua jiwa. Allah berfirman, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Quran Surah Yunus ayat 61. Dalam ajaran Islam, muraqabatullah merupakan suatu kedudukan yang tinggi. Hadis menyebutkan bahwa muraqabatullah sejajar dengan tingkatan ihsan, yakni beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan jika kita tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita berusaha menggapai kedudukan muraqabatullah ini. Ketika kita sudah mencapai kedudukan muraqabatullah, serangkaian kebaikan dan keutamaan akan kita dapatkan. Di antaranya, kita akan merasakan keagungan Allah Ta'ala dalam kesempurnaannya. Tentram kita ingat namanya. Merasakan ketentraman ketika taat kepadanya. Ingin bertetanggaan dengannya. Datang menghadap kepadanya. Dan berpaling dari selainnya. Mari kita merenungi sebuah kisah yang dituturkan oleh Abdullah bin Dinar.